0: Apo vapambe pfumi vakange vari kupanyika ino mazita maviri. Vakazonzwa inzwi rakavabvunzusa richiti.
1: Parakakurukudza kudaro ndopakamhanya chemberedzi chifara chaizvo chipinda mureserve rikati Zimbabwe yauya.